0: terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Kamu lagi dengerin Brandon Tanjung Biar Hits Music Station Top Opera 2. Lagu barusan udah kayak yang senam banget gitu gak sih guys? Dari SKJ Top Opera 2, SKJ 94 tuh. Lagu yang udah lama banget, tahun 2010. Aku masih kecil waktu itu guys. Oke deh, lo masih nemenin kamu Top Opera 2 sampai nanti di jam 10 pagi. Sekarang udah masuk ke jam 7. Jadi udah waktunya Ulan ajakin kamu untuk gabung request lagu Indonesia atau mancanegara. Dari informasi yang sebelumnya tadi udah aku sampaikan ya guys, kamu perlu ikutan nimbrung nih. Aku pengen tahu aja, kira-kira Top Opera 2 kamu sempat kaget gak sih waktu tahu ada penjara tapi udah kayak apartemen? Lapas penjara ya kurang lebih lah, tapi udah kayak apartemen. Coba ceritain ke Ulan guys, sama request lagu Indonesia atau mancanegara. Gabungnya di WhatsApp kita 0811 77 79210, Instagram Pro2 TPI 2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital kamu bisa gabung di live chatnya aja. Kalau ngomongin soal ini sih Ulan sendiri ya jujur aku kaget ya guys, tapi pura-pura kaget aja.

0: ngapain? Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Iya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.

Bunga Hati dari Salma Salsabil. Baru aja ulang puterin Teman Pradua. Tapi aku rasa ini bukan tentang bunga-bungaan pagi ini kalau bahas soal Lapas Cibinong. Memang nih guys, terkait dengan kasus dari Lapas Cibinong ini, banyaklah yang menduga gitu kan, kalau penghuni fasilitas khusus itu pasti koruptor. Sebenarnya muncul dari konteks kasusnya ya, tapi gak bisa kita bilang semua penghuni itu langsung disebut koruptor Tahun Pradua. Karena alasannya pertama, Lapas Cibinong ini tuh emang diunin sama narapidana dari berbagai jenis perkara. Nah, Ombudsman sendiri menyebut ada warga binaan kasus korupsi, ada TPPU, ASABRI, ataupun pidana umum. Jadi dari awal penghuninya tuh tidak hanya koruptor. Nah, sampai situ dulu, nanti kita lanjut lagi guys. Soalnya aku mau bacain postingan tentang Teman Pradua, kira-kira pada kaget gak sih tahu kalau ada lapas yang fasilitasnya tuh udah kayak apartemen. Nah, kalau kata Cang Cimen nih, Semada Kak Ul, halo, good morning. Udah gak kaget sih Kak, harusnya tuh para koruptor itu jangan dipenjara tapi dihukum cambuk gitu. Tapi yang nyambuk itu seluruh rakyat Indonesia. Walah, waduh, kalau kayak gini ceritanya sih kita mah mau-mau aja ya Teman Pradua, koruptor-koruptor itu. Tapi di sini tadi aku gak ada nyebutin sih guys dari pertanyaan. Kalian kaget gak sih setelah tahu ada penjara yang udah kayak apartemen gitu? Aku gak ada nyebut itu orangnya yang dipenjara tuh kasus apaan, tapi Cang Cimen juga langsung bilang koruptor gitu. Dia juga langsung mengspekulasikan dan menduga kalau iya, mending koruptor itu jangan dipenjara tapi dihukum cambuk gitu kan. Nah emang kayak gitulah Teman Pradua, karena kalau misalnya dari kasus-kasus sebelumnya kita tahu nih, koruptor di Indonesia yang bahkan sampai sekian triliun, jadinya tuh kayak mikir, oh mereka pasti jadi punya kekuasaan dengan uang yang banyak itu, ya enggak sih gitu. Jadinya begitulah guys, soal kaget-kagetannya aku tanya sama kamu gitu. Kamu kaget enggak Teman Pradua tahu ada ada penjara, ya ada lapas yang udah kayak apartemen tuh fasilitasnya. Anyway guys, kamu yang mau request lagu kasih tahu aja judul sama penyanyi. Soalnya Cang Cimen kayaknya lupa nih dia mau request lagu apa. Kasih tahu sebelum jam 9 ya Cang Cimen.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuma karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi. Nggak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
1: Masa iya sih? Nggak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu benar loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, Oli. Kakak mau minum Oli?
1: Ih,

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Raden Tanjung Mira Hits Music Station Tower 2, selamat pagi buat kamu yang mungkin baru aja gabung barengan sama kita di pagi hari ini. Yuhu, good morning. Lagi pada ngapain? Sarapan lan, agas kan? Enaknya kalau sarapan itu sambil ngapain Tower 2? Dengerin lagu yang kamu suka, yang bikin happy, boleh. Atau mungkin ada yang lagi sambil beres-beres pagi ini. Emang enaknya tuh sambil dengerin lagu yang semangat gitu enggak sih? Kasih tahu kalau lo Tower 2, kamu pengen dengerin lagu apa, Indonesia atau mancanegara, bebas kamu pilih. Tapi ikutan nimbrung dulu nih. Apakah kamu kaget? Sempat kaget enggak sih setelah tahu ada lapas yang fasilitasnya udah kayak apartemen, guys? Itu aja, kasih tahu kalau lo enggak kaget apa enggak gitu. Ya gabungin di WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagram Pro2 TPI 2-nya angka, atau bisa gabung ke aplikasi RRI Digital Tower 2. Kamu gabung aja sebelum jam 8. Karena jam 8 nanti kita punya topik baru lagi nih. Aku bacain dulu postingan dari Satria di Sumbar. Pagi Ulan, gimana kabarnya hari ini? Halo, selamat pagi. Ya enggak lah Lan, ini kan bukan pertama atau kedua kalinya Lan. Ya emangnya mau berharap apa sih? Kemarin ini kan disangkut-sangkutin sama film Ghost in the Shell. Padahal jauh sebelum itu ada yang lebih menarik Lan. Filmnya Tara Basro sama Chico Jericho, judulnya A Copy of My Main. Oh iya, jadi film paling keren menurut aku ya, bukan cuman sekedar fasilitas dalam penjara, lagunya. Oh gitu, kira masih nyambung gitu guys, bukan sekedar fasilitas dalam penjara, lagunya NPD, lupain aku please gitu ya. Okay. Tadi aku mau putar lagu yang sempurnanya, ternyata ada yang pengen diminta dilupain Tom Prado, ya udah kita putar lagu itu aja. Okay. Cukup terngiang juga sih akhir-akhir ini lagunya. Lagu-lagu NPD ya. Makasih Ulan, doa terbaik untuk kita semua. Iya sama-sama, makasih juga udah ikutan gabung. Oke guys, ini dia waktunya Ulan untuk puterin dulu requestan. Setelah itu nanti aku lanjut lagi bacain postingan dari kamu yang udah ikutan gabung. Kira-kira pengen request lagu apa? Aku tungguin ya.

0: pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.
1: Kamu ya orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu.

0: Kamu ya, orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia. Yeah.
1: Kamu ya, orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana. Ya.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Raden Tanjung Pinang is Music Station Topra 2 Spada. Hai hai, selamat pagi buat yang baru gabung di aplikasi RRI Digital, frekuensi kita 92,1, atau kamu yang lagi dengerin di website rri.co.id. Halo, selamat pagi buat Anja Semoro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Ulan. Hai. Update cuaca Bogor pagi ini terpantau cerah. Waduh, sama nih, kita juga lagi cerah-cerahnya. Ikutan topiknya ya. Aku sih udah gak kaget Kak, perihal lapas versi apartemen. Dan itu lapasnya juga deket sama rumah aku lagi. Sebenarnya udah lama, cuman baru sekarang aja viralnya. Jadi rame kan sekarang beritanya di mana-mana. Betul, dari dulu banyak lapas yang dibeli dengan uang. Jadi lapas hanyalah nama dari luar, dalamnya tetap apartemen dengan fasilitas VIP. Rekas lagunya Move Like Jagger ya Kak. Semangat siaranya Kak Ulan cantik, sana bagai selalu serta makin mempesona. Terima kasih. Iya, sama-sama, makasih juga udah ikutan gabung. Tapi sih emang yang bikin publik curiga ya sama fasilitas itu Topra 2 itu karena ombudsman menemukan lebih dari 10 bangunan yang kelihatan kayak rumah gitu loh, kayak homestay dengan sofa, TV, kulkas, kamar, bahkan fasilitas olahraga dan simulator golf loh guys. Ada juga kendaraan mewah di area ini. Nah, fasilitas ini yang kemudian diasosiasikan publik dengan narapidana yang punya kemampuan finansial besar, biasanya koruptor, ya kan?

Heart to Heart, Rude of Pradu. Barusan kamu dengerin di Pradu Tanjung Pinang Sepada. Dan masih bareng Wulan pastinya. Nih guys, udah masuk ke jam 8. Aku pengen ngajakin kamu untuk request lagu lagi. Tetap sama kayak tadi, tapi topiknya beda. Ini kita mau ngomongin soal besok. Tapi yang dijawab adalah 30 hari ke belakang gitu. Jadi teman Pradua, besok tanggal 1 Oktober 2026 adalah hari kesaktian Pancasila. Yeay. Tapi ini gak cuma pertanda hari kesaktian Pancasila, tapi pertanda juga kalau kita sudah mengakhiri bulan September 2026 ini. Jadi aku pengen tanya deh sama kamu guys yang lagi dengerin, kira-kira gimana nih so far Septembernya? Kalau menurut Ulan nih ya, September S-nya apa?

Aduh gimana ya guys, September ternyata tetap set banget nih. Aku mau muterin lagunya Drive, Melepasmu, tapi ditambahin lagi sama September S-nya.

Tadi sih bener-bener gamon banget nih kayaknya ya Lan. Iya deh kayaknya guys, September itu emang kayak banyak banget hal-hal atau cerita-cerita yang gabung di Pro 2 Tanjung Pinang selama aku siaran dengan cerita-cerita sedihnya. Jadi kalau menurut aku teman Pro 2, di bulan September ini yang sudah berlalu, kita anggap aja kita pergi dari bulan September, tapi untuk kembali.

Ada tiga lagu yang udah Ulan siapin untuk nungguin postingan dari kamu tentang bulan September 2026 kali ini. S-nya apa tuh? Ada yang mau cerita, aku tungguin sebelum jam 9 di Sepada.

0: Udah lama ya? Udah pesen belum?
1: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
0: Iya, sorry.
1: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
0: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
1: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
0: Oh, jadi gitu. Pantesan,
1: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
0: Iya.

Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih karet-karet kayak gini nih.

Dengerin Perdentain Jumpinang Hits Music Station. Pergi untuk kembali. Tadi aku pergi sebentar ke toilet, aku balik lagi. Masuk ya. Jam 8 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Gak terasa tinggal setengah jam lagi nih guys. Aku bacain postingan dari kamu. Tadi ternyata ada Surya yang ikutan join juga. Ya terkait dengan apartemen kata dia. Lapas kayak apartemen. Yuhu. Halo Kaspada, halo. Selamat pagi Surya. Gak kaget juga sih karena aku pernah ngobrol sama almarhum omku. Dia tuh pernah masuk di sana terkait dengan narboy alias narkoboy. Dan dia bilang dia dalam di dalam itu masih bisa jualan, bahkan bisa kredit kulkas, HP dan lain-lain. Dan itu semua difasilitasin sama sipir. Jadi agak miris ngelihatnya. Enggak ngelihat enggak sih? Kamu kan enggak lihat. Jadi agak miris ngedengarnya. Dikas lagu melompat lebih tinggi. Shilon 7 dong kalau ada gitu. Ada, tapi aku puter yang versi lomba sihir ya. Sama juga melompat lebih tinggi. Terima kasih, selamat siaran. Sama-sama. Lanjut lagi, ada dari Lara Purnamasari. Dia kayaknya gabung yang kedua deh, bener. Gak terasa waktu begitu cepat berlalu. Dan September juga udah selesai. Mungkin di bulan ini ada yang berjalan sesuai dengan harapan kak. Ada juga yang belum, ada yang bikin bahagia. Ada juga yang diam-diam mengajarkan aku untuk lebih sabar. Tapi setidaknya aku masih sampai di penghujung September ini dengan banyak hal yang bisa disyukuri kak. Semoga Oktober nanti membawa lebih banyak ketenangan, kesehatan, rezeki, dan kesempatan untuk menjadi versi diri yang lebih baik lagi dari September. Amin. Lagunya Titanium dari David Guetta. Akai. Aku masukin dulu lagunya, udah. Nah, tinggal kamu nikmatin aja abis ini. Ya Kak Ulan, iya sama-sama. Makasih juga udah ikutan gabung. Satu lagi deh, ini dari Satria di Sumbar lagi yang gabung. Lanjut Ulan, gas. September ini tuh setidaknya lebih baik dari bulan lalu ya. Lumayan banyak yang saya bisa benahi di bulan ini. Yang dulu cuma wacana karena banyak hal. Lebih baik sih Lan untuk saya pribadi. Alhamdulillah kalau gitu. Request lagunya Terpisah dari Tenti Kamal. Okay, masukin dulu gak sih lagunya Lan? Dah, udah aku masukin. Lebih baik sih, oh iya lebih baik betul. Makasih Ulan, semangat siarannya, jangan lupa senyum hari ini. Iya, sepanjang hari ini dari tadi pagi gak tahu kenapa kayaknya good mood banget guys aku siaran. Enjoy aja tuh Mumpra 2, semoga kamu juga hari ini kebagian energi-energi positif dari aku ya.

teman-teman Pro2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

Well, teman berdua, kita masih ngobrolin soal bulan September, di mana kita udah ada di akhir bulan banget. Real tanggal 30 September, besok udah tanggal 1. Nah, ini kita pengen ngomongin yang lagi heboh sepanjang September 2026 tahun perdua. Memang pasti yang pertama itu yang barusan kita bahas tadi tuh, Lapas Cibinong dan klaster mewah. Tapi ternyata ada juga tuh sangkut pautnya, guys, soal dokumenter kasus Ferdi Sambo. Kamu masih ingat gak sih? Jadi ini malah jadi hit topic lagi setelah Netflix merilis dokumenter tentang kasus Ferdi Sambo di akhir September 2026. Benarnya isu ini tuh kemudian ikut bersinggungan ya dengan pemberitaan Lapas Cibinong, karena Sambo waktu itu menjalani hukuman di sana. Walaupun pihak di Jinpes itu menyatakan tidak menggunakan fasilitas yang disebut sebagai klaster mewah. Ya, gitu deh, tolong perada. Ada lagi polemik fasilitas dan aset lapas Cibinong. Ternyata sel mewah dalam rapat dengan Komisi 8 DPR, pemerintah menyebut ada 16 bangunan rumah dinas, guys. Tapi cuma 3 yang tercatat dalam sistem aset negara. 13 lainnya masih didalamin tuh status administrasi dan pemanfaatannya. Aduh, semakin bingung ya. Kok bisa yang mereka tahu tuh cuma 3? 13 loh lebihnya. Itu dari mana?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolangkaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolangkaling disebut juga sebagai kleberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolangkaling berasal. Kolangkaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolangkaling itu sendiri. Yang bikin kolangkaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolangkaling. Bahkan di beberapa daerah, kolangkaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolangkaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuman kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Jadikan ku teman cerita saat asmaramu sedang membara.
3: Hai teman-teman Pro2, kami Soja. Jangan lupa ya dengerin terus 92,4

Kamu lagi dengerin Peradin Tain Cium Pinang. Sepada abis ini kita bakal lanjut ke Beranda Stacita tahun Pradua. Nah tapi di sesi terakhir bacain postingan masih ada rupanya, masih ada Anjes Murray ketanjain. Lanjut sepada Kaul. Iya, September S-nya senyumanku tak akan pernah luntur lagi kayak lagu Smash. Oh, senyumanku tak akan pernah luntur lagi, singing all night long. Iya. Bisa, bagus tuh lagunya tuh, pagi-pagi jadi semangat ya. Makasih, September bulan kelahiran aku full bahagia, full cuannya kak. Uhuy, senyum semangat dari Smash ya kak requestnya, terima kasih. Iya sama-sama, udah aku masukin, tinggal kamu enjoy aja dengan lagu-lagu yang aku siapin. Abis ini kita lanjut ke Beranda Sejita sampai jam 10 tuang pra 2. This is Smash, senyum semangat.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

92 sama 1 Peradaan Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Peradua, kalau kita lihat September 2026 ini rasanya banyak ya. Cukup banyak berita soal bencana yang datang silih berganti. Ada kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, banjir, longsor, cuaca ekstrim sampai banjir bandang. Dan ini yang penting buat kita obrolin, bukan untuk bikin tahu, bikin takut ya, tapi lebih tepatnya karena bencana ini sering kali bukan soal kalau terjadi, tapi kalau suatu saat terjadi, kita sudah tahu harus ngapain atau masih belum tahu harus ngapain. BNPB sepanjang September tuh mencatat berbagai kejadian di sejumlah wilayah Indonesia di pertengahan September ini ya. Misalnya karhutla masih mendominasi sejumlah laporan. Sementara kekeringan menyebabkan krisis air di beberapa daerah, guys. Di sisi lain, hujan deras juga memicu banjir dan longsor di sejumlah wilayah. Jadi menarik banget itu, Opera 2, kita sering merasa, ah bencana kan jauh dari kita, padahal belum tentu ya. Karena satu wilayah bisa mengalami kekeringan dan kebakaran, sementara wilayah lain justru ngalamin hujan ekstrim, banjir, atau longsor. Makanya teman-teman, kesiapan siagaan itu bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan. Kesiapsiagaan itu si simple, tahu resiko di sekitar kita, tahu informasi resminya dari mana, tahu harus menghubungi siapa, dan tahu harus menyelamatkan diri kemana. Dan satu hal lagi, jangan sampai kita baru mencari informasi ketika air sudah masuk rumah atau ketika lihat api sudah terlihat dari jendela. Ini deh, baru panik-panikan.

0: Kalau udah di pantai kayak gini ya, bawaannya tuh adem, seger, nyaman.
1: Aku enggak.
0: Kok enggak?
1: Lah gimana mau nyaman? Sampah nih sampah, banyak banget.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan cuma sekedar kata, tapi harus kita sertai dengan tindakan. Ayo, jaga dan lestarikan laut kita yang juga banyak makhluk hidup di sana yang perlu hidup sama seperti kita.
3: Kalau mau

By the way, teman perdua, setelah kita coba evaluasi lagi nih ke belakang ya, salah satu pola yang cukup terlihat sepanjang September adalah karhutla dan kekeringan. BNPB melaporkan karhutla di berbagai wilayah, bahkan beberapa kebakaran berlangsung berhari-hari karena kondisi lahan kering, angin kencang, dan medan yang sulit dijangkau. Per 29 September, misalnya, karhutla masih menjadi salah satu kejadian yang dominan, termasuk kebakaran sekitar 280 hektar di Minahasa Utara dan 40 hektar di kawasan Waikambas yang masih dalam penanganan Tolong Pradua. Kalau ngomongin kebakaran lahan, kita gak bisa cuma berpikir, ah cuma bakar sampah sedikit. Nah tadi pagi tuh bahkan aku ngerasa kayak ada asap bakar sampah gitu. Kayaknya ini bukan asap yang karena udara kabur, tapi ada tambahan lagi gitu Tolong Pradua. Justru kondisi kayak gini tuh ya, kita yang bikin api lebih mudah buat menyebar. Apalagi kalau misalnya pagi-pagi bakar sampah. Enggak pagi-pagi, kapanpun sih. Kayaknya ini enggak waktu yang tepat gitu. BNPB juga mengingatkan kita untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membakar sampah sembarangan, enggak buang puntung rokok sembarangan. Dan bukan cuma api sih guys, air juga jadi persoalan nih. Bahkan di Jawa Tengah misalnya, sampai 28 September kekeringan tuh masih berdampak di sejumlah daerah. Di Pemalang, BNPB mencatat 10.764 KK terdampak. Bahkan di wilayah kita sendiri, Kepulauan Riau, kekeringan dilaporkan berdampak sekitar 200 KK di Dompak Lama. Dan BPBD Kepri menyalurkan 10 ton air bersih itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Simple dulu sih guys. Pertama, jangan boros air. Kalau pasokan masih ada, simpan cadangan secukupnya. Perbaiki keran atau pipa yang bocor. Pakai kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain. Jangan bakar sampah sembarangan, please. Jangan membakar lahan dan jangan buang puntung rokok sembarangan. Kadang-kadang mencegah bencana itu bukan tindakan heroik ya. Kadang cuma butuh satu keputusan.

0: timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah gak bingung lagi kan teman Pro2?
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro2 FM. Teman

92,1 Brandem Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Beranda Stasita tahun pro 2. Ulah masih bahas beberapa hal soal bencana-bencana yang terjadi sepanjang September 2026 ini. Salah satunya adalah banjir dan juga longsor, guys. Kejadian yang cukup besar di bulan September. Banjir bandang atau galodo di Kabupaten Solok, Sumatera Barat di tanggal 21 September. BNPB itu melaporkan banjir bandang terjadi setelah hujan mengguyur wilayah ini dan longsor di sekitar hulu sungai membawa material pasir, batu, lumpur, dan air ke kawasan pemukiman serta fasilitas umum. Per 24 September, satu orang meninggal dunia atau pra 2. Satu orang tuh masih dalam pencarian dan ratusan warga tuh mengungsi. Sementara di Aceh Tengah, hujan deras di 13 September juga membuat longsor di sejumlah wilayah. BNPB melaporkan satu anak meninggal dunia dan 13 orang mengalami luka-luka. Dan ini teman Prado, yang dari kejadian seperti inilah kita belajar banyak hal sebenarnya ya. Yang pertama, jangan menunggu bencana terlihat parah baru bergerak, guys. Kalau hujan deras berlangsung cukup lama dan wilayah tempat tinggal memang rawan banjir atau longsor, mulai perhatikan kondisi sekitar deh. Ada suara tanah bergerak gak ya? Ada retakan batu di tanah atau mungkin dinding? Air sungai tiba-tiba berubah keruh dan debitnya naik? Atau air mulai masuk ke rumah? Ini jangan sibuk ngerekam-ngerekam, guys, tapi utamakan keselamatan. Kalau terjadi banjir, matikan listrik nih kalau kondisi memungkinkan dan aman, karena ini langkah yang paling tepat ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang lainnya. Jangan menyentuh peralatan listrik dalam kondisi basah, pindahin dokumen penting dan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Ikuti jalur evakuasi, jangan menerobos arus banjir dengan kendaraan kalau kondisi nggak aman. Dan yang paling penting, ikuti informasi BPBD dan pemerintah setempat. Kalau ada di daerah rawan longsor, ketika ada hujan deras yang berkepanjangan dan tanda-tanda pergerakan tanah, jangan maksain diri bertahan di lokasi yang sudah dinyatakan berbahaya. Karena barang bisa dicari tolong pro 2, rumah bisa diperbaiki, tapi keselamatan manusia tetap nomor 1.

0: pelan-pelan ya, Nak.
1: Wah, sudah bisa jalan anaknya ya, Bu?
0: Iya nih, Bu.
1: Sudah berapa umurnya sekarang, Bu?
0: 1 tahun 5 bulan, Bu.
1: Oh, udah boleh tambah berarti, Bu. Biar sekalian.
0: Nanti saja, Bu.
1: Wah, kenapa, Bu?
0: Saya mau memaksimalkan ASI-nya, pengasuhannya, gizinya, supaya tumbuh kembangnya optimal, agar terhindar dari stunting, Bu.
1: Oh, gitu.
0: Ibu, mau kemana?

It's Pradua from Tanjung Pinang Hits Music Station. Tolong Pradua, thank you buat kamu yang udah nyimak dari tadi sampai sekarang udah hampir jam 10 guys. Ini September mengingatkan kita kalau bencana punya banyak bentuk ya. Ada yang datang dari langit, dipicu sama kondisi lingkungan. Ada yang berkembang perlahan seperti kekeringan. Dan ada yang datang begitu cepat seperti banjir bandang. Tapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah jangan menjadi orang yang baru bersiap ketika bencana sudah terjadi. Mulai hari ini kita harus lebih cek ya tas siaga, nomor darurat, kondisi rumah, kenali lingkungan kita. Dan yang paling penting nih tetap tenang, tetap waspada dan jangan pernah menganggap remeh tanda-tanda bencana. Karena kesiapsiagaan tuh bukan tentang takut menghadapi bencana atau peradua. Kesiapsiagaan adalah cara kita menjaga diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Kalau gitu lang pamit. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adel.
8: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2. Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Memperoleh meningkatnya kasus influenza membuat sebagian masyarakat memburu obat antivirus seperti oseltamivir. Kondisi ini menunjukkan masih adanya pemahaman bahwa antivirus bekerja seperti antibiotik. Dosen kimia medisinal dan kimia farmasi Universitas Gadjah Mada, Dr. Tantri Irianti, mengatakan keduanya memiliki mekanisme berbeda. Antivirus tidak bekerja dengan cara yang sama seperti obat dan infeksi bakteri. Tantri menjelaskan antivirus bekerja dengan menghambat proses perkembangan virus di dalam tubuh. Mekanisme ini tidak berarti virus langsung mati setelah obat dikonsumsi. Informasi selanjutnya, anime Tokyo Revengers Season 4 dijadwalkan tayang perdana 2 Oktober 2026 dengan judul War of the Three Titans Arc. Musim terbaru ini melanjutkan perjalanan Takemichi Hanagaki menghadapi konflik antar geng di Tokyo. Musim keempat mengusung judul Jepang Santen Sensehen. Anime ini akan tayang setiap Jumat malam melalui Disney Plus untuk pasar global. Cerita musim terbaru berpusat pada konflik tiga kelompok pasar yang memperebutkan kekuasaan di Tokyo. Konflik ini muncul setelah pembubaran Tokyo Manji Gang dan mengubah keseimbangan kekuatan antar geng.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
1: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan keselamatan.
2: Pro 2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 92,1

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam.

0: Pelan-pelan ya, nak. Wah, sudah bisa jalan anaknya ya, Bu?
1: Iya nih, Bu.
0: Sudah berapa umurnya sekarang, Bu?
1: 1 tahun 5 bulan, Bu.
0: Oh, udah boleh tambah berarti, Bu. Biar sekalian.
1: Nanti saja, Bu.
0: Wah, kenapa, Bu?
1: Saya mau memaksimalkan ASI-nya, pengasuhannya, gizinya, supaya tumbuh kembangnya optimal, agar terhindar dari stunting, Bu.
0: Oh, gitu.
1: Ibu mau kemana?
0: Oh, iya.

0: enak ya duduk di bawah pohon gini. Adem dan tenang banget rasanya.
1: Iya ya, pohon itu kayak nemenin kita. Padahal diem aja gak ngapa-ngapain.
0: Siapa bilang? Pohon itu bisa ngomong loh.
1: Hah? Pohon ngomong? Mana mungkin, kan gak ada mulutnya.
0: Betul, tapi pohon punya cara sendiri buat komunikasi.
1: Masa iya?
0: Tahu gak sih? Tumbuhan punya jaringan akar yang saling terhubung lewat jamur bawah tanah. Sistem ini sering disebut World Wide Web, kayak internet, tapi versi hutan. Lewat jalur ini, tumbuhan bisa saling kirim sinyal. Misalnya, kalau satu tumbuhan kena serangan hama, dia bisa ngasih kabar ke tumbuhan di sekitarnya supaya siap bikin pertahanan. Tumbuhan yang sehat dan kuat juga bisa berbagi nutrisi ke tumbuhan yang masih kecil atau lemah.
1: Mak, keren kali ya. Jangan-jangan pohon-pohon ini sekarang lagi ngomongin kita.

teman berdua, dan pastinya untuk di siang hari ini Aldip yang ngucapin mohon maaf sebelumnya karena siaran kita akan kita berhentikan sejenak karena cuaca buruk yang terjadi untuk siang hari ini. Nanti kita akan balik lagi, jadi tetap dengerin terus Prodo FM Tanjung Pinang.

0: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Eh, Yan, minta password WiFi-nya lah. Apa pula aku beli kuota?
1: WiFi? Nat-nat, itu bukan WiFi, tapi WiFi.
0: Iya, itulah pokoknya, Yan. Sama aja. Kan sama-sama connect juga, kan?
1: Ah, engkau nih lah contoh generasi mager. Tahu makainya aja.
0: Kok aku pula yang kena? Lagian emang susah nyebutnya. Banyak juga yang salah sebut.
1: Eh, aslinya malah lebih susah dari yang kita kenal sekarang. Tahu gak sih? Istilah WiFi mulai dipakai sekitar tahun 1999. Waktu itu, sekelompok perusahaan teknologi bikin kerjasama bernama WiFi Alliance buat ngenalin teknologi ini ke seluruh dunia. Tapi WiFi sendiri berawal dari sebuah proyek penelitian di Universitas Hawaii tahun 1971 bernama AlohaNet. Proyek ini merupakan sistem pertama yang bisa ngirim data antar komputer menggunakan gelombang radio dan pastinya tanpa kabel. Dari ide AlohaNet ini, kemudian muncul dasar teknologi jaringan tanpa kabel modern. Lalu pada tahun 1997, organisasi standar teknologi dunia bernama IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineer merilis standar komunikasi IEEE 802.11 yang memungkinkan komputer dan perangkat lain terhubung tanpa kabel. Nama WiFi dipilih karena lebih gampang diingat dibanding nama aslinya yang ribet banget. Nama ini terinspirasi dari istilah Hi-Fi atau High Fidelity yang dulu dipakai buat namain audio berkualitas tinggi. Dan fun fact-nya, banyak orang yang ngira WiFi itu singkatan dari Wireless Fidelity. Padahal sebenarnya itu cuma nama kerennya aja, bukan singkatan resmi.
0: Oh gitu eh. Untung aja yang dipakai itu bukan singkatan resminya.
2: Kamu lagi dengerin Prodo FM Tanjung Pinang.

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ngomongin terkait dengan mimpi. Yes, tadi pertanyaannya pertinya ini terkait dengan kamu akhir-akhir ini lebih sering mimpi buruk atau mimpi yang baik-baik aja. Walaupun aku selalu berharapnya semoga mimpinya baik-baik aja ya, guys. Selamat malam, di sini ada dari Bang Raka. Halo, selamat malam Bang Raka. Kalau dari Bang Raka katanya akhir-akhir ini kayaknya lebih banyak mimpi buruknya, Angel, ya. Mungkin karena aku tuh sering tidurnya tuh subuh. Terus juga aku sering kurang tidur. Sama faktor pikiran juga sih, lagi nyusun skripsi soalnya. Jadi ya banyaklah mimpi-mimpi buruknya dengan kekhawatiran yang ada. Asik. Gak usah dipikirin, Bang. Kalau kata orang dunia jadi bang, nah, tapi janganlah bang, tetap dipikirin sih skripsinya ya. Yang gak perlu dipikirin itu sesuatu yang seharusnya tidak kamu pikirin. Contohnya, kalau gak dibalas chat kamu ya udah, it's fine, just leave it bro. Oke, okay. By the way katanya mau requestnya lagu dari Bernadia, Satu Bulan. Waduh, sedih banget lagunya. What happened to you? Are you okay? Ya, tapi karena permintaan kamu, apapun yang sedang kamu rasakan saat ini, aku berharap semoga semuanya baik-baik aja ya Bang Raka ya. Langsung aja deh kalau gitu aku puterin lagu dari Bernadia dengan Satu Bulan.
1: Belum

0: 那些。
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi Teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak ih, serem gak sih?
1: Lah, kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah, soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan, baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia. Namun, mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur.

92,1 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Wanna say hi dulu buat Bang Anjas. Hai hai, selamat malam Bang Anjas. Tadi sempat ada gangguan ya di air digital, tapi udah fine lagi. Thank you tim teknik. By the way, ini ada Bang Anjas katanya jaga malam, jaga Angel sampai jam 12 malam nanti ya. Udah aman nih dengerin RR digital ya. Asik. Aku akhir-akhir ini lebih sering mimpi indah sih madam. Mimpi dikasih uang banyak sama orang, terus pas bangun dapat transferan gajian ternyata. Dan pokoknya mimpi yang baik-baik lah ya. Puji Tuhan. It means lagi bahagia-bahagianya ya berarti ya. Semoga selalu bahagia sih. And then selalu utamain juga untuk berdoa sebelum tidur sih, supaya tidurnya lebih terjaga dan nyenyak, bahkan sampai mimpi indah. Itu yang paling penting sebenarnya, tapi sering kita lupakan teman pro 2 ya. Caleb J katanya requestnya yang tak mau sendiri. Untuk Angela, semangat siarannya. Saya dan juga bahagia selalu juga ya buat Bang Anjas ya. Thank you, thank you. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita ke lagu selanjutnya teman pro 2, lagu dari Caleb J dan juga Bela Negara dengan Tak Mau Sendiri. And also enjoy the song until 12 p.m. So good night.

Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya, lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, Nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.
2: Pro 2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ah, udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Eh, baru kepikiran. Kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?

berjalan seperti kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar. Setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh. Berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak yakin.

0: motivasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta orang lain melakukannya.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Tolong ambilin barang di atas lemari dong, aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Cah,
0: kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan keselamatan.
3: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: WhatsApp 0811-777-9210.
1: Instagram Pro2TP.
0: Dan aplikasi LNI Digital.

Apa yang teman Pro2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

0: tepatnya nih, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM.

Teman Pro 2, seiring terdengarnya musik Indah maka sampai di sini kami menemani teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam ini. Seluruh kabar kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terima salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: Coba lihat deh, maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya, maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuma bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kau tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.
3: Baju Melayu dikenal juga dengan sebutan baju kurung. Bagi orang Melayu, baju kurung berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh, dan juga melambangkan budaya Melayu. Baju kurung berfungsi sebagai penutup malu, penjemput budi, dan penolak bala. Dari segi sejarahnya, baju kurung memiliki kaitan dengan pakaian jalabiyah yang berasal dari Mesir, yang artinya baju longgar. Lalu mengapa sebutannya berbeda dengan artinya? Disebut baju kurung karena jika seseorang mengenakannya, ia telah terkungkung atau terkurung oleh suatu aturan. Dahulu, orang tua berpesan jika mengenakan baju kurung, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu.
4: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

0: head and a good heart are always a formidable combination. Nelson Mandela.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah dan berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman Pro2 yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya sangat senang bisa hadir untuk belajar dan berbagi ilmu dalam program Inspirasi Pagi. Dan teman-teman, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang terlalu banyak pilihan jadi bingung sendiri. Nah, teman-teman tahu gak sih, hidup kita ini sekarang ibaratkan berada di sebuah restoran besar dengan menu yang sangat lengkap. Kenapa bisa saya bilang begitu? Karena di restoran ini menu apapun ada gitu. Bahkan itu semua terlihat menarik kalau kita mau makan yang ringan ya, pasti ada. Makan yang berat juga ada. Bahkan dessert yang menggiurkan itu juga ada tersedia gitu. Tapi ketika pelayan datang dan bertanya, mau pesan apa mas, mau pesan apa mbak, kita justru bingung sendiri gitu. Karena terlalu banyak menu tadi dan semua terlihat enak. Tapi kita gak tahu harus mulai dari mana dan harus pesan yang mana itu. Nah, begitulah gambaran hidup kita, terutama sebagai Gen Z yang hidup di zaman sekarang. Kita tumbuh di era yang penuh dengan pilihan, seperti pilihan jurusan kuliah yang semakin banyak, peluang kerja yang terbuka luas, internet yang memberikan informasi tanpa batas. Nah, sekali kita scroll TikTok atau Instagram, muncul nih konten tentang cara cepat sukses, pilihan karir yang menjanjikan, bahkan gaya hidup orang-orang yang kelihatannya wah banget gitu. Tapi ironisnya, semakin banyak pilihan, seringkali semakin besar pula rasa bingung dan khawatir yang kita rasakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Yang artinya, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup bukan sekedar ajang coba-coba semua hal. Allah menciptakan kita dengan tujuan yang jelas. Tapi ketika kita terlalu sibuk melihat berbagai pilihan tadi, terlalu sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita sering kehilangan arah. Bahkan kita ragu untuk melangkah. Pastinya banyak dari antara kita yang mengalami fase seperti ini, bukan? Nah, contohnya kita ingin kuliah nih di satu jurusan, tapi melihat jurusan lain terlihat lebih menjanjikan gitu, sehingga kita kebingungan dan ragu. Kemudian ingin memulai bisnis, tapi kita takut gagal. Terus ingin fokus di satu bidang, tapi merasa tertinggal dan melihat teman-teman yang lain tuh lebih cepat dan sukses gitu. Nah, akibatnya kita terlalu lama berada dalam fase overthinking ini gitu, sampai lupa untuk benar-benar melangkah. Jadi kita tuh dipenuhi dengan rasa keraguan dan bingung. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan itqan, tepat, sungguh-sungguh, dan fokus. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, teman-teman, hadis ini memberikan pesan penting bahwa yang dicintai Allah bukan orang yang mencoba segalanya, tapi orang yang fokus dan bersungguh-sungguh pada apa yang dipilihnya. Dalam hidup kita, itu tidak perlu menjadi serba bisa, apalagi dalam semua bidang. Jangan mikirnya orang bisa multitalent, kita juga bisa begitu. Karena kita punya porsinya masing-masing. Kadang kita hanya perlu fokus pada satu jalan yang benar-benar kita inginkan dan istiqomah menjalaninya. Teman-teman, saat kita bingung di antara banyak pilihan, ingatlah bahwa kita tidak harus mencari jawabannya sendiri. Allah memberikan kita cara untuk meminta petunjuk, yaitu melalui sholat istikharah dan doa. Rasulullah SAW mengajarkan istikharah untuk semua keputusan penting dalam hidup, bukan hanya soal jodoh. Nah, siapa nih yang mikir kebingungan nih mau cari jodoh, jadi istikharah. Jadi mikirnya istikharah cuma cari jodoh gitu. Nah, tidak, tapi Allah sudah telah memberikan petunjuk yang lain juga melalui sholat istikharah. Nah, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dan memohon petunjuknya, itu Allah akan arahkan kita pada pilihan terbaik. Meskipun kadang jalan itu terlihat sederhana dan tidak populer, yaitu bukan suatu masalah. Yang penting kita bisa menemukan jalan tersebut. Nah, hidup dengan banyak pilihan memang sebuah anugerah. Namun, itu juga ujian. Ujian, apakah kita bisa memilih dengan bijak, fokus dengan sungguh-sungguh, dan tidak terjebak dalam keraguan terus-menerus. Ingat, banyak pilihan bukan berarti semuanya harus dipilih. Kadang keputusan terbaik adalah berani berkata ya pada satu jalan dan berkata tidak pada hal-hal lain yang hanya membuat kita ragu. Teman-teman Pro 2 yang dirahmati Allah, mulai hari ini mari kita belajar untuk tidak terus-menerus terjebak dalam kebingungan. Beranilah melangkah, beranilah untuk fokus, yakinlah bahwa selama kita menggantungkan pilihan kita kepada Allah, maka Allah tidak akan menyesatkan kita. Allah akan bantu kita. Percaya sama Allah. Nah, teman-teman bisa berdoa, saya juga bisa berdoa, minta sama Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang terbaik dalam setiap pilihan hidup kami. Jauhkan kami dari kebingungan dan keraguan, dan tetapkanlah hati kami pada keputusan yang Engkau ridhoi. Amin. Sekian dari saya, semoga ilmu yang telah saya dapatkan sehingga bisa saya sampaikan kepada teman-teman Pro 2 bisa bermanfaat dan bisa diterapkan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah pulang.

0: udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: bro. Kapan lulus? Kita-kita aja udah kerja di tempat enak. Kamu masih gini-gini aja.
1: Gak usah takut dan ngerasa ketinggalan. Karena starting point dan fokus hidup setiap orang itu beda-beda. Yang penting, kita terus berusaha dan nikmati prosesnya.
2: Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: hujan lagi. Gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awal ada jas hujan, bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.